Anaya, akwa, magbas na guwakas, maninya guwakit, pamarkaingan,